0: Enkunyim wo
1: sama
0: ma obia
1: eba no anoden
0: ubetu esa pemi amando sewoya obem